Dari gira dom, dari gira dom, dari anu da. Tatari gira taki taki di talang, taki taki di talang dom, dari dom, dari dom.